0: Tirsong. Lamba chongzui chobar gyundu achimba tangcha. Chumi diogangi chakinya namba sargyang du kyur. Nganchui lo xe na, lamba chongzui mangzo ki kangben gyundu xieto tupchi. Lakba sui namgi nganzo. Tanda gudun che xinbe, chumi kim du chi.
1: Pemba jenzu.
2: Lo la.
1: A, tarin kon nzi nangla jik tep chale honda.
3: Kamsa.
4: Kamsa, kamsa.
3: Tosun shus.
4: Nne a pida.
3: Kirangi singal tas chene yungur be.
4: Chigri le.
3: Amu. Chomchin gya chebe ka le, sokuyo changme nyam tuyo bishira tuwa le.
4: Ri le.
3: Chene kangbo di geba ka zui skuwa bre le.
4: O, halam dawa chukdun shi chimbri.
3: A le, rosun mangbo chin yugir da.
4: O, chi gya lak chimbri.
3: Mangbo tingi si chimbri be.
4: O, ri.
3: Kangbo di gya chele yo re.
4: Gya gyo, mi ngurru shikdun lak si yo re.
3: Gya chenbo tingi gebya kari ina.
4: Mangsu nesun soya sonza, an gya chenbo gebri.
3: A le, bie mangsu nesan zunye ribe.
5: Ri le. Mangsui neza zu ya shi. Nganzo chunggui sui gyun chongzui cenye yue za, tanda mangzo ki mangsui neza zu ya ki simshu inye chimshira dul.
3: A le, tingde yibri. Che zang kemi mangye ka la, kemi sosio ka la goda le gyabsha.
4: Ri ri.
3: Dige changmu mangsui neza zibe.
4: Da ri.
3: A le, kangbe nan daga qin yu zibe.
4: Les.
0: Bimba jenzomgi nganzo rxie gyuru. Niwe lo xie na, jiegabgi enshi rinben zinzong ku lengdun shi ge mingda junche mebar chir chimbatan dunne. Langba chongzor yuegwa qimandu qinne, kongzor rengyunne yuegwa ki yungba sikyu chongyu.
3: Kangba di kyanda, to gang changma chundan chabza.
4: Zhiyla, changma pilu ki chundan yori.
3: Geng shuda medo tijie.
4: Zhi.
3: Wane nyingjibu shiradu, ji yungga cuisi yinne yagudu.
4: Daga zhi.
3: Kirangge dambe.
4: Ola.
3: Chenengen zun nala kemi tenze kazu yuna.
4: Tante chali ya, kemi shizu yori. Tondo to gale daga zhi. Tanda sangma ya suya saa ya maari. Suya saa bhi na halam kangba kami gyegu chori.
3: Ani chongzui na la mangsui neza di zhe mangu yorbe.
5: Nga zui chongzui na la mangsui neza zugen tuza zhungyi yorshi.
3: Zhungyi la?
5: Ri ri ri.
3: Ta che na tuza zhungyi na la kyondom kami ka zui xu na.
5: Tuza xinda la kami nyi sum zile yo maari.
3: Nyung xu le kami nyi sum la.
5: Ri ri ri.
3: Ani yu go le yo nye mangu dube.
5: Mangu shira du.
3: Ani.
0: Thapa suyo namgi xie gyuru. Di da bun zheng kan la langba chongzo lo ya san jie gui tu mi. Nye do ni zho sung lo ne, nye do ni zheng lo pa. Tu dung lo ni na, langba chongzo nyamdi bian zhur ki khe sang goro chi gya dang gu ju gu sung sing batang. Ka yue la yue di yung bo ti, chung mi chowa gya nam gye bu cha. Ngan chui jin zhu mung zhu xie ri, bian ba jien zung ki xie gyuru, na la kan ba sar jia chi du, ga xue qing gen hong gi mo la yin xie su.
3: Mo la gong lu ka zui yi na?
6: Ju kia chong.
3: Da qie na, mo la kia ra li ji cuo ningbu gyu jie yuan gyo zhi ba la.
6: Xi ge bu ru, ya ba kia xin xik da qie, hu ba tu tu da da qie, ku ye qie, zang da wu lang zhi bu qie. Dok xin yang zu jiu, gong xia la yang zu ju, zu gu ning zu yu bo, xie zi de di, do gu zhu nyang we. O wa gong zi gong xiu la zhu na, gong xiu ni yuan zhu zhu la. なさん天音そうだけでまぎてたまるてさだとまでりしゃ。なんとしんだらかもみん。てにはそんでしずかんつんでくちも。てんやばね、ちょんれちん、ちょんれちん。ちょんまずたまるちょんなね。かわらごちゃんてのにやんとごかずたんよ。さんばんちんで。てんちょんのみの。むんちゃき、にょわりんが。 这双空了，天安娘被各度过了，宋军忙不远。军用为各度乱的谈，这个为多年了，谈的样多了，人们搞不清，三不五言语。拍了满嘴拒绝马当空，马路上他们能明白不呢？时间难去，行政演习。空和你可安的松，能没错，时间大归来个千年，人大人也速叫被退走，出走新的怎么来没？
7: 他过去三年，你来看的这么长啊？
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Harmony. Kangchung Satoru, Melotongcha Debe, Gyuzeki Lasso de Vinishi. Pöji Rinneki, Gyordo Sumbo Shesucha. Hamur Shetang, Shabjo. Dökarche, Shichikdun Duyu. Gyurgu Tanjone, Ninja Tube, Lujin Guchola. Sadu Miriki, Lugyu Tenchartang. Ningdubki, Kesim Duyu. Tengichar, Hamudini, Narsin Kangrin Dabrutu, Chakjal Hanglan to Korte. Zamulinla, Sachi Di Tok Dumgyu Tang.
1: Ozi, come sa. Ba di karsa di nan. Di lamu gozu di ki ba ngwe ba shel. Ba ngwe ba shi ba. Ri ngwe be sing ri. Chunda rung xin qi xue de ri be. Ri ri chunda rung xin ki lamu chab che qi ri li. Jir da mi xin da la lamu si la bi na cang me ba di sam lu kog shi. Lamu kar de to. Chunda rung xin ki ba ni. Chab tun ki gen cha zang min bar.
2: Tab tun ki gen cha zang min bar. Chab tun ki gir gun shi gyang zhi. Ba sang mar, lu gyu tang xie su yue bei. Se si tie to gi, mi se ki sa gong pak jan du yu la. Ba gu chun do min zha wa li. Min ne si ge tang, lian wang ngun ji yu. A mu, de ga mu ni si shi du, ji bu shi ra du. Di ga li gen cha si da, xip cha ge la. Ri ri ri, ni ma da da wa ri, ter gu di zu qie. Zi do di zu qie. A li, kiran ge tang gi ba di kun jie, guar mang gu gyu su ga. Ri ri ri. Di chab tun ba la, chab zi ha zui yu mi cui gang os ti yu du ga. Da ga zhi la, ta di ya chab zi do su guo zhi la. Lam mu guo zu du gi, ngan bu chab ya di kak shu shi, do si ne jik si na. Le se, qian ba di pa pu yu yin. Guo yu gan di ཁྱི
1: ཁྱི ང་ནས་དང་བེ་ཞན་དང་ཞེ་ཅི་ནི་ལོ་མང་གི་ཅོང་དར་ཐང་ཁ་ཐེ་དམ་མི་ལོང་དར་ཐུ་གི་སེ་ཁ་སི་གི་ཅུ་ངོ་གི་ལ་མོ་དི་ནི་ང་ཤི་ཉམ་པ་མེ་པར་ཆབ་དུན་ཅི་